nibanza kani banza ndi, nizonza kani zonza ndi, niluata kani luata ndi, niduka kani duka ndi, nisambla kani sambla ndi, niyula kani yula ndi, nikola kani kola ndi. Beno, mbolungana.